104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda di kabarnya pagi hari ini gitu ya. Sudah memasuki hari Rabu gitu ya. Dan memasuki jam 7 yang artinya akan ditemani Umay di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Dan cuaca hari ini sangat cerah gitu ya ya Bunda di hari Rabu ini. Tapi kalau misalkan seperti biasa gitu ya ya Bunda, di pagi hari ini tuh pasti Umay mules. Ayah Bunda sama gak sih kalau misalkan di pagi hari itu pasti bawaannya harus nabung ke toilet gitu ya Ayah Bunda. Kalau misalkan sama berarti Ayah Bunda gak sendirian dan Umay gak sendirian. Kita sama-sama gitu ya harus menabung kalau misalkan di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana ya Bunda, karena sampai nanti jam 10 Umay akan menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini. Satu lagu untuk pembuka di Inspirasi Pagi hari ini, sekaligus untuk membuka menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini, dari band yang berjudul Ada Cinta.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: Lagu dari Deol 19 Saya Bunda berjudul Tak Akan Ada Cinta Yang Lain gitu ya. Kira-kira ini Ayah Bunda mengingatkan tentang kisah apa di balik lagu Deol 19 ini? Apakah ada cerita seru, sedih, menyenangkan, mengasyikan, atau mungkin gimana gitu ya Ayah Bunda? Dan di pagi hari ini sudahkah Ayah Bunda untuk menabung ke kamar mandi? Kayaknya itu jadi rutinitas Umay deh Ayah Bunda setiap pagi. Gak pernah absen gitu ya sama ngasih Ayah Bunda. Dan mungkin buat Ayah Bunda di pagi hari ini yang mungkin di perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan ya. Karena sekarang juga anak-anak ini mulai beraktivitas, jadi sangat padat sekali gitu ya Ayah Bunda. Nah buat Ayah Bunda ini kalau misalkan gak mau telat gitu ya, harus harus pada waktunya tuh lebih awal gitu ya, biar gak telat gitu Ayah Bunda. Dan buat Ayah Bunda mau diputerin lagu apa kira-kira di pagi hari ini, boleh langsung gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.
1: Yo, what's up, babe?
2: Yo, this is about business.
1: Oh, word, it's like that? Well, check this out. This is how we gonna do this. Your fighter against my fighter.
2: Whatever.
1: Winner take all.
2: Whatever.
1: Just remember
2: done.
1: That, all right?
2: You just beat it.
1: Remember that.
2: Come on, y'all.
1: Yeah, be out. Yeah, be out. Peace.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: mandi. Ke kampus, ada kuliah.
1: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, re. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, re. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
2: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
1: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.
4: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga produk Brigas yang berlaku efektif mulai 14 Juli 2026. Harga Brigas 12 kg turun menjadi Rp220 per tabung, sementara Brigas 5,5 kg turun menjadi Rp103.000 per tabung. Harga di atas merupakan harga jual agen Brigas untuk wilayah Pulau Jawa yang berlaku efektif mulai 14 Juli 2026. Harga di wilayah lain dapat berbeda sesuai ketentuan yang berlaku. Operasional angkot pelajar Kota Malang belum dimulai meski tahun ajaran 2026-2027 telah berjalan. Karena Dishub Kota Malang masih mematangkan mekanisme pembayaran subsidi melalui 4 koperasi pengelola. Pembahasan final dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2026. Dua koperasi telah disepakat membayar upah sopir setiap hari dan menagih subsidi ke Pemkot setiap bulan. Sementara dua koperasi lainnya masih membahas skema tersebut, Dishub menargetkan layanan angkot belajar mulai beroperasi pada Juli 2026. Setelah skema pembayaran dan peraturan wali kota selesai difinalisasikan. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak. Ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau terlihat tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini, sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, Kak Omeng. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada bunda, semua pendengar Mas FM malam.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ya Bunda, di titik pertama terpantau di Jalan Bandung nomor 42 Penanggungan Kecamatan Kolejen Kota Malang, tepatnya di Jalan Veteran arah barat ini ya Bunda. Kondisi lalu lintas ramai lancar, aktivitas kendaraan cukup tinggi namun arus lintas masih bergerak dengan baik. Beralih ke titik kedua di kawasan Jalan Dieng Bareng Kecamatan Kolejen Kota Malang, tepatnya di Jalan Langsep arah barat ini ya Bunda. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, volume kendaraan cukup ramai namun kondisi lalu lintas tetap kondusif untuk dilalui. Ayah Bunda tetap berkendara dengan hati-hati ya, jaga jarak aman dan utamakan keselamatan selama perjalanan. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini, semoga perjalanan Ayah Bunda lancar, aman dan selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Mas FM.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

Liburan ke Kota Batu kini makin hemat. Jawa Timur Park Group menghadirkan program Holiday Special 2026 dengan potongan harga tiket sebesar 10% untuk 9 destinasi wisata favoritnya. Program ini berlaku khusus untuk pembelian melalui website resmi di www.jtp.id mulai 13 hingga 19 Juli 2026. Dengan masa berlaku tiket yang fleksibel hingga 30 September 2026. Jadi, pengunjung bisa merencanakan waktu libur tanpa harus datang di periode pembelian. Ada 9 destinasi yang ikut dalam program ini, mulai dari The Legend Star Park, Batu Love Garden, Fun Fact Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive to Park, Museum Tubuh, hingga Batu Economics Park. Melalui program ini, Jawa Timur Park Group ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menikmati beragam pilihan wisata, edukasi, rekreasi hingga hiburan keluarga dengan harga yang lebih terjangkau. Informasi lengkap mengenai promo dan cara ketentuannya dapat diakses melalui www.jtp.id atau Instagram resmi di @jawatimurpark.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan On Ears.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sekarang marak ya ayah bunda tentang aware kesehatan diri kita sendiri, entah itu olahraga, terus menjaga makanan juga gitu ya ayah bunda. Dari awal yang ayah bunda ini suka makan gorengan, dengan adanya kesehatan hari ini dan beberapa sudah aware tentang kesehatan ini gitu ya. Jadi beralih ke yang kukus-kukusan gitu ya ayah bunda. Nah, Umay mau nanya nih ayah bunda, kira-kira kalau misalkan ayah bunda ini kalau makanan sekarang itu lebih suka yang kukusan atau yang digoreng gitu ya ayah bunda? Atau mungkin dengan adanya hidup sehat ayah bunda yang dilakukan saat ini gitu ya, tidak menutup kemungkinan makan gorengan tapi gak sebanyak yang dulu gitu ya. Nah, ini sudah ada yang gabungan, ini ayah bunda dari WhatsApp Radio Mas FM, ini ada Kak Tia gitu ya. Halo Kak, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kalau misalkan sekarang ini kalau Mai, aku lebih ke kukusan karena menjaga kesehatan juga, karena faktor umur juga gitu ya mempengaruhi kinerja kita sebagai usia yang tidak terbilang muda. Iya sih ayah bunda, kalau misalkan kita suka makan gorengan itu mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi entah itu rematik, asam urat gitu juga ya ayah bunda. Kalau misalkan ayah bunda, mempengaruhi gak ayah bunda? Kalau misalkan dulu kan ayah bunda misal, kalau misalkan makanannya dulu itu lebih ke gorengan, sekarang itu mulai dikurangi gorengannya, lebih ke kukusan, atau mungkin dikurangi nasinya dan sebagainya, itu ngaruh gak sih ayah bunda?

0: gak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus kerasa sepi banget? Tenang, kamu gak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang gak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin. Spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia? Atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi gak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Ayo Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

Masih bingung menentukan kampus untuk masa depanmu? Kalau kamu mencari kampus yang berkualitas, memiliki banyak pilihan program studi, dosen yang kompeten, biaya yang terjangkau, serta lingkungan belajar yang nyaman, saatnya bergabung bersama Universitas Gajayana Malang. Di Universitas Gajayana Malang, kamu bisa memilih program studi yang sesuai dengan minat dan cita-citamu. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Tertarik dengan dunia komunikasi, bahasa, atau memahami perilaku manusia? Kamu bisa memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan program studi Bahasa Inggris, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi. Atau ingin berkarir di bidang teknologi dan industri, Fakultas Teknik dan Informatika siap membekalimu melalui program studi Sistem Informasi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Rekayasa Industri. Kabar baiknya, selama bulan Juli ada promo spesial berupa potongan DPP atau uang gedung sebesar 50%. Kesempatan emas untuk kamu yang ingin kuliah dengan biaya lebih ringan. Tidak hanya itu, Uniga Malang juga menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga. Datang langsung ke kampus Uniga Malang di Jalan Mertojoyo Blok L, Merjosari, Kota Malang. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi telepon di 0341-562-431 atau WhatsApp di 0859-5444-7800. Kamu juga bisa mengunjungi website resmi di www.unigamalang.ac.id. Wujudkan masa depan yang lebih cerah bersama kampus yang siap mengantarkanmu meraih prestasi dan karir terbaik. Uniga Malang, terdepan, dan berkarakter.

Masih bersama Umay, Ayah Bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Ayah Bunda, jangan kemana-mana ya, karena sampai nanti Umay akan menemani aktivitas sampai jam 10 nanti. Dan nanti ada special talk show gitu ya, karena sekarang juga hari Rabu gitu ya. Waktunya talk show Dialog Pakar. Kali ini Dialog Pakar Radio Mas FM menghadirkan salah satu psikolog dari Rumah Tabinda gitu ya, Ayah Bunda. Kita akan membahas tentang menjadi pendengar yang baik sebagai orang tua itu seperti apa. Jadi buat Ayah Bunda, jangan kemana-mana ya, dan selalu di Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di

0: aku belum disiram sejak kemarin, keluh bunga merah.
1: Mengapa? Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
0: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak.
1: Jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
0: Maafkan aku, Merah. Kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
0: Ah, segar!
1: Ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak. Daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
0: Terima kasih. Besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ya Bunda, di hari Rabu ini seperti biasa ya, ada dialog pakar. Dan kali ini Umay bersama Kak Baik Wahyu Rizky Purnama, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau merupakan salah satu psikolog klinis dan founder dari Rumah Tabinda. Halo Karisma, gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Halo, baik sekali, seger, dingin ya, sejuk.
0: Dingin banget
1: ya,
0: Kak,
1: dingin
0: ya?
1: Banget. Jadi makin semangat sih sebetulnya karena dingin juga ya.
0: Dan cerah juga ya, Kak.
1: Betul,
0: ya?
1: Cerah, mataharinya anget.
0: Dan sudah lama ya, Kak, ya kita enggak ngobrol lagi gitu ya, setelah sekian lama gitu. Akhirnya kita bertemu lagi di studio Radio Mas FM ini. Yang dingin ini ya, Kak, ya.
1: Yang dingin ini.
0: Oke, Kak, di pagi hari ini kita akan membahas tentang menjadi pendengar yang baik sebagai orang tua. Kadang itu kan kalau misalkan orang tua kan bingung gitu ya, harus gimana caranya menjadi pendengar baik. Kadang orang tua itu bingung ya, Kak, ya. Kayaknya udah baik deh. Kenapa anaknya kok gak bisa nurut aja gitu ya, Kak, ya. Nah, apakah penting sih, Kak, ketika menjadi seorang tua memiliki kemampuan menjadi pendengar yang baik untuk anaknya? Dan itu kenapa, Kak? Kadang kan orang kan beda ya, Kak, ya. Setelah punya keluarga, dulu kalau misalkan ke temannya juga bodo amat gitu ya. Tapi kalau misalkan udah punya keluarga dan punya anak, nah itu apakah perlu seperti itu, Kak?
1: Jadi skill menjadi orang tua yang mendengar anaknya dengan baik itu adalah skill krusial sebenarnya, Kak Umay. Jadi itu adalah skill krusial dalam parenting. Karena kalau anak-anak ini itu ketika mereka merasa didengarkan, maka mereka itu akan merasa dicintai dan merasa divalidasi. Nah, mendengar yang baik itu juga membantu anak-anak itu untuk lebih merasa aman terhadap dirinya dan lingkungannya. Jadi mereka terbentuk, kalau secara psikologis itu kita bilangnya secure attachment. Jadi mereka percaya terhadap kemampuan diri mereka dan percaya bahwa bisa menghandle tuh masalah-masalah ke depannya nanti bagaimana. Jadi itu krusial banget sebenarnya, Kak Umay.
0: Oke, dan itu butuh kalau misalkan jadi orang tua, Kak.
1: Iya, perlu. Harus dong, ya, Kak, ya? Harus dong, karena orang tua dengan anak ini kan ibaratnya proses jangka panjang ya. Dan orang tua adalah orang yang paling sering sebetulnya bersinggungan dengan anak. Pengambilan keputusan penting itu kan ada pada orang tua. Nah, bagaimana orang tua bisa mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan perspektif anak? Nah, itu kan yang menjadi PR ya, kalau orang tua nggak bisa mendengar anaknya dengan baik. Karena kalau fenomena zaman sekarang tuh banyak anak yang salah jurusan ya, banyak anak-anak yang ada terjun di satu tempat yang nggak sesuai passion. Itu salah satunya karena mereka itu tidak terbiasa untuk menunjukkan diri mereka tuh, baik itu ketika mereka waktu diskusi sama orang tua atau bahkan ketika berhadapan dengan lingkungan sekitarnya. Gitu, Kak Umay.
0: Dan paling ngeri itu kalau misalkan salah lingkungan gitu ya, Kak, ya. Bukan salah jurusan lagi, salah lingkungan.
1: Betul,
0: itu sangat ngeri ya, Kak, ya.
1: Betul.
0: Oke. Apa saja sih, Kak, kebiasaan orang tua untuk tanpa disadari justru membuat anak gak mau bercerita, Kak?
1: Iya. Jadi ini kita sering banget kadang-kadang nggak sadar gitu ya, bahwa kita itu menjadi pembunuh percakapan, kalau saya bilang ya. Jadi pembunuh percakapan itu yang pertama, orang tua itu terlalu sibuk dengan gadgetnya ya.
0: Pasti.
1: Nah, akhirnya apa? Anak juga merasa menerima pesan bahwa oh, gadgetnya orang tuaku itu lebih penting loh daripada ceritaku. Gitu ya. Nah, sehingga anak pun melakukan modeling yang sama, bahwa aku juga gadgetku itu lebih penting loh daripada aku mendengarkan perspektif orang tuaku. Kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang orang tua itu cenderung sering banget memotong pembicaraan anak untuk memberikan solusi praktis. Kayak gitu. Jadi anak baru cerita masalahnya, kemudian orang tua, iya kan mama udah bilang gak boleh kayak gitu. Nah, anak itu pasti pelan-pelan mundur tuh. Okay. Kayak gitu ya, kerasa okay, salah lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah orang tua itu seringkali menganggap sepele apa yang dihadapi oleh anak. Ah, gitu aja repot, gitu aja nangis, gitu aja sedih. Mama mah, zaman dulu enggak kayak gitu. Gitu ya. Nah, itu orang tua menganggapnya sepele, tapi jangan-jangan bagi anak ini adalah masalah besar. Sehingga ketika anak tidak merasa dihargai, tidak merasa dianggap penting masalahnya ini, oh dia pelan-pelan akan mundur jauh, perlahan.
0: Okay. Kayak dan mencari gitu lingkungan yang baru gitu ya, untuk bisa menerima dia ya kak ya.
1: Iya benar kau Mai, kayak gitu ya.
0: Oke, sangat menarik sekali ini ya. Jadi sangat kalau misalkan sebagai orang tua itu sebisa mungkin jangan selalu ngejudge anak gitu ya. Apalagi kalau misalkan orang zaman dulu gender itu loh kak, kalau misalkan cowok gak boleh nangis gitu, harus bener kuat gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan cowok itu sebenarnya boleh nangis ya
1: kak. Oh ya boleh dong, perasaannya cowok itu juga sama berharganya seperti perasaannya perempuan, kayak gitu. Laki-laki itu sebetulnya mereka punya hak untuk mendapatkan kehadiran orang tuanya, bukan cuma anak perempuan gitu.
0: Berarti enggak ya, enggak menutup kemungkinan cowok itu boleh nangis ya kak ya?
1: Iya dong, kayak gitu. Cowok ini nanti akan jadi bapak nih. Bener. Akan jadi bapak. Kalau mereka sudah terbiasa untuk tidak didengarkan dengan baik, maka mereka ini tidak punya skill yang bisa mereka contoh untuk menjadi pendengar yang baik kedepannya untuk anak-anak mereka nantinya gitu.
0: Oke, nah tadi ngomongin gadget ya kak ya. Sekarang tuh kayak gadget ini menjadi kebutuhan pokok gitu.
1: Bener
0: ya kak ya.
1: Banget.
0: Entah itu anaknya, orang tuanya juga seperti itu ya. Ya kak ya, nah gimana sih cara orang tua tetap bisa meluangkan waktu dengan anaknya dengan adanya gadget ini kak?
1: Iya. Jadi sebetulnya ini kita bukan berbicara lagi tentang kuantitas ya, tapi kita lebih tekankan kepada kualitas kayak gitu dan batasan. Nah, jadi orang tua juga perlu menerapkan batasan nih. Ada zona-zona di mana anak-anak itu dan orang tua itu lepas dari gadget. Misalnya saat makan malam, 30 menit sebelum tidur itu betul-betul skip, gadgetnya disimpan. Nah, waktu-waktu itu orang tua bisa gunakan tuh untuk lebih banyak berinteraksi sama anak. Kemudian orang tua juga bisa meluangkan waktu 15 menit sampai 20 menit aja tuh sehari. Kan kita punya 24 jam tuh.
0: Bener.
1: Masa iya 15 menit sampai 20 menit belum ada gitu ya. Nah, kita luangkan itu sebentar aja untuk bermain dengan anak atau mendengarkan cerita-cerita anak sambil biar anak itu bisa melakukan apapun yang anak mau. Nah, kemudian juga selanjutnya aktivitas bersama ya, aktivitas bersama dalam aktivitas keseharian. Misalnya membersihkan rumah bersama, masak bareng atau ngegame bareng misalnya. Nah, sambil melakukan hal-hal itu, orang tua tuh juga bisa curi-curi kesempatan untuk menjadi pendengar loh sebetulnya. Anak bisa lebih terbuka. Gitu kak Uma.
0: Oke, jadi me time sama anak itu bonding ya sebenarnya kak ya. Biar kalau misalkan orang tua sekarang itu kan kalau misalkan nggak dekat sama anaknya itu kan kebanyakan diem-dieman gitu ya, sibuk sendiri sama main HP-nya gitu ya. Kalau misalkan pengen bondingnya anak kuat sama orang tua mungkin dikasih jadwal gitu ya.
1: Betul.
0: HP-nya jam segini boleh, nggak boleh gitu.
1: Betul.
0: Itu juga penting ya kak.
1: Jadi memang ada batasan yang jelas kapan ada zona gadget dan zona non gadget.
0: Oke. Nah, apa saja sih dampak jangka panjang bagi perkembangan mental dan emosi anak jika si kecil dia merasa didengar oleh orang tua? Dan mungkin yang kedua, dampak jika anak merasa nggak didengar itu seperti apa sih kak?
1: Ya, dampak anak ketika mereka itu ngerasa didengar dari kecil gitu ya, sudah terbiasa mengungkapkan perasaannya dan pikirannya pada orang tua, nantinya mereka akan cenderung menjadi anak-anak yang sehat mental. Gimana tuh anak-anak yang sehat mental? Mereka akan terbiasa mengelola emosinya gitu ya, karena mereka sadar bahwa apa yang mereka rasakan itu valid dan ini modal utama nih bagi anak untuk validasi perasaan. Jadi mereka akhirnya belajar untuk meregulasi emosi yang sedang mereka rasakan dengan cara yang lebih positif. Kemudian yang kedua juga, Ananda itu bisa cenderung menjadi pribadi yang ramah di lingkungan sekitarnya ya, lebih empati, tidak cuek dengan teman-teman sebayanya gitu ya. Kemudian yang paling penting, ini mereka cenderung memiliki harga diri yang positif atau self esteem kalau kita bilang, untuk lebih percaya diri ketika tampil di depan umum atau bahkan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dia di masa depan.
0: Okay.
1: Seperti itu ya. Nah, tapi beda dengan anak-anak yang memang enggak pernah ada waktu untuk didengarkan, kemudian tidak pernah merasa tervalidasi, tidak pernah merasa orang tuanya hadir untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, mereka itu akan berisiko sekali kaum Mai menjadi pribadi yang cenderung memiliki kecemasan, kemudian cenderung depresif, atau mereka juga beresiko untuk kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal, baik itu secara pertemanan ataupun asmara, gitu ya. Nah, selanjutnya kaum Mai, nanti mereka itu juga akan cenderung kesulitan dalam mengelola emosinya, dan mereka juga cenderung nantinya akan lebih tidak merasa aman ya di dunia yang keras ini ya, gitu. Mereka ngerasa kurang terlalu bisa dihargai, sehingga mereka itu terjebak dalam pola-pola hubungan yang toksik. Ya, jadi dapat apresiasi sedikit dari pacar misalnya, oh itu sudah dirasa adalah dunianya anak, karena dia terbiasa kan karena dia tidak mendapatkan perhatian itu dari orang tua, akhirnya dia terjebak di hubungan yang toksik atau pertemanan yang terlalu mengekang dan lain sebagainya.
0: Oke, berarti sangat berdampak sekali ya, dampak negatif sama dampak positifnya kalau misalkan orang tua ini mendengarkan anak, dan kalau misalkan tidak mendengarkan anak gitu ya. Gitu. Oke, sangat menarik sekali ini ya Kak ya. Kita akan melanjutkan di segmen kedua. Tuh ya, bersama Kak Risma dari Tabinda gitu ya, Rumah Tabinda. Dan buat Ayah Bunda ingin bertanya langsung kepada Kak Risma, boleh langsung di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang dan selalu di Mas FM.

di Radio Mas FM. Ruang buat kamu yang selalu ingin update tapi tetap santai. Di sini kita punya kurasi musik terbaik dari hits mancanegara sampai karya anak bangsa yang bakal jadi favorit baru kamu. Kita tahu kok kalau hidup butuh keseimbangan, makanya Mas FM hadir membawa informasi yang kamu butuhkan. Obrolan yang menginspirasi dan energi positif untuk menjaga harimu tetap stabil. Mau di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah? Yuk, jadi bagian dari kami, karena bareng Mas FM, setiap detik jadi punya cerita. Gak usah pindah kemana-mana, cukup di sini aja. Teman curhat, teman request, dan teman setiamu sepanjang waktu. Cuma di Mas FM.

0: Masih bersama Umay, Ayah Bunda, dan Kak Risma dari Rumah Tabinda. Kak, kita akan memulai lagi gitu ya pembahasan kita di pagi hari ini gitu ya. Nah, iya. Kak, gimana sih sikap sebenarnya orang tua ketika anak bercerita tentang kesalahan atau kebaikannya gitu ya? Kalau misalkan kebaikannya, respon orang tua itu seperti apa? Kalau misalkan toh dia kejelekannya dia sendiri, nah gimana sih sebenarnya respon orang tua itu, Kak?
1: Oke, Kak Umay. Jadi kalau misalnya anak itu bercerita tentang kebaikannya, ya kita rayakan usahanya, ya benar-benar kita rayain ya. Maksudnya kita menunjukkan rasa excited sama ceritanya dia gitu ya, atas usahanya. Jadi garis bawahi atas usahanya gitu ya. Jadi misalnya, wah, mama bangga banget kamu tuh sudah coba berusaha untuk selesaikan tugasmu ini ya, padahal kamu tahu tugas ini sulit gitu ya. Nah, jadi usahanya itu yang digaris bawahi nih sama orang tua ketika anak berhasil menceritakan kebaikannya. Nah, dengan orang tua hanya berfokus pada prosesnya, maka itu akan menimbulkan growth mindset tuh. Oh, ternyata orang tuaku itu tidak terlalu menekankan pada aku tuh harus menjadi seperti apa, tapi aku perlu berproses seperti apa. Kayak gitu ya. Itu yang ditekankan ketika anak menceritakan kebaikannya. Dan kemudian berikan penguatan-penguatan. Kayak misalnya, kayaknya mama itu suka loh kamu yang begini gitu ya. Jadi memberikan label positif pada Ananda. Nah, tapi kalau anak nih menceritakan tentang keburukannya, yang pertama jadi orang tua itu perlu bersikap tenang.
0: Oke.
1: Gimana caranya bersikap tenang? Ya nggak bisa dong, Karisma. Ya gitu. Ya, salah satu cara bersikap tenang adalah kita menekan impuls atau dorongan kita tuh mau ngomenin yang buruk-buruk gitu ya. Nah, salah satu cara menekan impuls itu adalah hitung aja 1-3 dalam hati dulu. 1, 2, 3. Oke, kita kasih jeda dia buat cerita. Kasih jeda juga kita untuk merespon. Jadi jangan langsung meledak, jangan langsung direspon. Kalau misalnya langsung, maka itu nanti akan meledak tuh, kita akan ngapain gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita bersikap tenang, maka kita fokus kepada hal-hal yang sekiranya dapat dipelajarin oleh anak dari situasi ini. Jadi jangan dipotong dulu, didengerin aja dulu apa yang dia maksudkan. Kita tunjukkan tuh rasa penasaran kita ya. Oke, gitu ya maksudnya ya, gitu. Nah, itu jadi kita fokus. Terus fokuskan kepada apa sih? Berarti kalau misalnya terjadi hal ini, kamu tuh bisa ambil pelajaran apa dari peristiwa ini, dari hal-hal ini. Ternyata efeknya begitu ya menurutmu ya. Kayak gitu. Kemudian usahakan selalu tampilkan nilainya, ya, nilai apa yang anak langgar, maka di situ yang kita tekankan. Oke, kamu misalnya dengan kamu bercerita bahwa kamu itu bolos dari sekolah, ya, berarti kamu tahu kan nilai-nilai apa yang kamu langgar. Nilai yang kamu langgar adalah kamu belum berlaku jujur, kayak gitu ya. Kamu belum bisa menahan dorongan untuk keluar kelas, kayak gitu. Nah, di situ. Nah, tapi dampaknya bagi kamu ternyata apa? Oh, kalau ketahuan guru ternyata kamu bisa begini, gitu. Nah, berarti itu ya pelajarannya ya. Jadi benar-benar kita tekankan pada nilai. Nah, kemudian hindari sekali melabel anak dengan label-label yang negatif. Nah, kalau misalnya label negatif ini kita terlalu condong berikan ke anak, maka itu juga akan mempengaruhi emosionalnya dan harga dirinya. Misalnya, ya memang goblok nih, wah, astagfirullah gitu ya. Jadi, oh, memang kamu tuh gak bisa diandelin, memang kamu tuh bla bla bla bla. Nah, percaya deh sama saya, Kak Omay, itu anaknya gak akan cerita lagi gitu ya. Jadi itu. Terus kita jangan lupa kasih apresiasi atas kejujuran anak sama kita. Mama senang banget loh kamu tuh mau ceritain ke mama tentang hal ini. Kamu tahu, kamu cerita hal ini ke mama bukan bukan untuk mama hakimi, tapi untuk mencari perspektif lain dari pandanganmu gitu ya, sehingga mama tuh bisa tuh ngasih bisa lebih paham kamu tuh gimana, kamu juga bisa dapat sudut pandang lain dari mama kayak gitu.
0: Oke, ya? Berarti komunikasi baik itu penting ya kak,
1: penting.
0: Ya
1: penting,
0: dan mungkin ada beberapa kalau misalkan kamu melanggar ini dampaknya seperti apa,
1: iya.
0: Dan itu harus dikomunikasikan dengan baik gitu ya kak,
1: iya.
0: Ya kalau enggak bakal lari itu ke lingkungan yang lain. Bener. Gitu ya kak, ya
1: mereka akan cari validasi-validasi yang lain dari teman-teman sebaya ataupun ya dari lingkungan-lingkungan yang enggak sehat, kan itu lebih bahaya ya. Gitu. Mending kita yang omelin daripada orang lain.
0: Betul. Kadang kita sebagai orang tua juga enggak tega kalau misalkan anaknya kita tuh diomelin sama orang lain gitu ya,
1: iya,
0: Kak ya.
1: Gitu ya.
0: Oke, Kak. Tapi sebenarnya kalau misalkan anak itu sendiri kalau misalkan takut sama orang tuanya, itu sebenarnya baik apa enggak sih, Kak? Takut ya, Kak ya. Jadi kayak merasa dia kalau misalkan dimarahin, dia merasa takut gitu ya. Jadi kayak jadi mungkin dia bohong, tapi sebenarnya dia enggak bisa bohong, namanya anak kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ditegur itu dia merasa takut. Nah itu sebenarnya baik gak sih kak?
1: Sebetulnya itu bukan masalah baik apa gak baik, tapi itu adalah alarm bagi orang tua. Kenapa ya anak itu kok gak ngerasa aman sama orang tua? Wah, pola komunikasi seperti apa yang tercipta selama ini sampai anak-anak tidak merasa aman dan nyaman pada orang tua? Padahal sumber rasa aman dan kenyamanan itu harus pertama kali diberikan oleh orang tua. Kayak gitu. Jadi itu adalah alarm sebetulnya Kak Omay, alarm buruk ya, bahwa akan terjadi hal-hal yang buruk gitu ya, karena sudah melakukan pola-pola komunikasi yang mungkin sebelumnya kurang sehat, sampai anak itu ngerasa takut sama orang tua.
0: Kayak gitu. Berarti itu alarm buruk gitu ya?
1: Ya alarm, oh, peringatan akan ada hal yang bahaya.
0: Iya, berarti harus diperbaiki gitu ya, dalam segi komunikasi kepada anaknya.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: jadi
0: kak,
1: harus diperbaiki.
0: Oke, nah kak, ini kalau misalkan sudah terlanjur tertutup gitu ya, anak sudah terlanjur tutup karena mungkin dari ngejudge yang jelek-jelek itu dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan orang tua untuk membangun kepercayaan anak itu kembali, kak? Itu bagaimana?
1: Iya. Yang harus dilakukan Kak Omay, ya maka jangan langsung untuk memaksa anak untuk terbuka kayak gitu, ya itu cuma akan menambah masalah sebetulnya. Ya Kak Omay bayangin kalau ketemu dengan orang asing ya, orang asing tuh ngajak ngomong terlalu banyak hal private ya yang mau dia kulik, ya pasti kita akan jaga jarak dong kayak gitu. Nah begitu pula yang terjadi pada anak ketika orang tua sebelumnya tidak pernah dekat, tidak pernah mau tahu rasa emosi kayak gitu ya, nah maka dia akan jaga jarak kalau kita langsung maksa banget untuk supaya anak terbuka. Yang pertama yang harus dilakukan adalah ya sudah lakukan sesuatu, yang penting lakukan sesuatu bersama. Tapi enggak yang langsung menuntut obrolan secara verbal. Ya sekedar nonton TV duduk di sebelahnya anak ya. Kemudian juga minimal berada dalam ruangan yang sama. Kayak gitu lebih sering dari sebelumnya ya. Kita tunjukkan bahwa reaksi anak kita itu penting ya. Kita taruh gadgetnya saat bersama anak. Itu yang pertama kali bisa dilakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita boleh tuh melakukan hal bareng dengan anak yang seru. Misalnya olahraga bareng, nge-game bareng, kayak gitu ya. Tanpa menuntut obrolan yang terlalu luas, obrolan yang terlalu panjang, kayak gitu ya. Kemudian coba sih tanyakan anak pas dia lagi asik dengan sesuatu, jadi tangannya tuh lagi sibuk, dan kita pancing dia dengan topik-topik yang sekiranya dia senangi. Eh ayah tuh lo kemarin tuh habis lihat kalau anak zaman sekarang, remaja zaman sekarang, mereka kan seneng di skena era
0: okay.
1: Ya udah, jadi boleh, kemarin ayah habis lihat celana skena tuh warnanya gini, itu sama loh sama yang kamu punya, bener itu kamu punya kayak gitu ya. Ya sekedar kayak gitu juga nggak apa-apa.
0: Basa-basi.
1: Kemudian selanjutnya adalah orang tua itu bisa mengajak anak untuk selain berbasa-basi, orang tua juga bisa menunjukkan modeling ya, modeling. Jadi role model tuh, jadi aku sekarang tuh lebih luas loh dalam komunikasi gitu ya, boleh dengan istri dulu gitu ya, boleh. Nah kemudian jangan lupa minta maaf ya. Nak maaf ya, kemarin itu mama atau papa itu belum menjadi pendengar yang baik buat kamu. Sekarang mama dan papa tuh pengen berubah loh. Bantu mama dan papa ya, gitu ya. Bantu mama atau papa ya, kita kerjasama bareng-bareng supaya hubungan kita jadi hangat lagi. Kamu nggak perlu tergesa-gesa, ya let it flow aja, kayak gitu.
0: Oke, kadang kalau misalkan orang tua minta maaf ke anaknya tuh susah ya kak ya, karena kayak merasa orang tuanya ini lebih tua gitu ya, jadi nggak pantas untuk minta maaf sama anaknya gitu nggak sih kak ya, kebanyakan gitu
1: bener,
0: ya
1: bener kayak gitu. Terakhir tunjukkan konsistensi kak Omai setelah minta maaf. Kadang-kadang orang tua itu cuma janji-janji palsu gitu. Oke, aku mau berubah, tapi setelah beberapa minggu balik lagi jadi orang tua yang dingin. Jangan dong. Jadi konsistensi adalah salah satu kunci untuk memperbaiki komunikasi.
0: Oke, konsisten ya ayah bunda. Oke, nah kak, apakah ada teknik komunikasi sederhana yang bisa diterapkan orang tua agar anak merasa nyaman untuk terus terbuka?
1: Ya.
0: Konsistensi tadi itu ya kak ya, salah satunya mungkin.
1: Konsistensi. Kalau teknik komunikasi ada memang. Kalau misalnya kita nih dalam psikologi ada waktu konseling, kita ada namanya teknik komunikasi mirroring. Gitu ya. Mirroring itu adalah refleksi semua apapun yang diceritakan anak. Nah hal itu yang akan membuat anak itu merasa betul-betul dipahami, kayak gitu. Jadi misalnya, iya, jadi tadi kamu bilang ke papa bahwa kamu ngerasa teman-temanmu tuh gak asik ya sekarang, soalnya mereka itu gak terlalu mau ngobrol sama kamu ya, gitu. Jadi kita validasi dia, kita refleksi lagi, kita ulangin lagi apa yang disampaikan sama anak, supaya anak itu benar-benar tahu kalau orang tuanya ini paham apa enggak sih, gitu ya. Nah, setelah itu selain teknik mirroring itu, jadilah pendengar yang aktif ya, active listener. Jadi taruh gadgetnya, benar-benar kita lihat kontak matanya, kayak gitu ya. Terus benar-benar kita simak dengan jelas ya. Kemudian berilah solusi-solusi yang sekiranya tidak hanya solusi dari orang tua semata. Misalnya kayak misal, oke, coba kita cek lagi ya nih, menurutmu kalau misalnya kamu ambil keputusan A, maka dampak negatifnya apa? Nah itu kita bantu anak itu untuk memetakan tuh, kemudian kalau dampak positifnya apa gitu ya, sehingga anak tidak terlalu merasa diarahkan yang strict oleh orang tua gitu kak Om.
0: Oke, ini kak ada pertanyaan ini ya dari Bunda Sari. Kalau anak marah, sikap yang harus orang tua lakukan gimana sih kak? Kadang kita bingung gitu ya, kalau misalkan anak marah itu kita harus tegas marah balik atau seperti apa? Gitu kak.
1: Ya, kalau anak marah seperti yang ini sebetulnya mirip-mirip dengan kalau anak menceritakan sesuatu yang buruk tadi itu ya.
0: Oke.
1: Jadi yang pertama adalah tunda respon dulu beberapa detik ya. Tunda respon dulu beberapa detik ya, supaya emosi kita tidak terpancing di sini ya. Okay. Ketika kita bersikap tenang ya, maka kita akan lebih mudah memikirkan sesuatu hal yang sekiranya itu menjadi sebab atau akibat anak kita menjadi marah-marah nih, kayak gitu ya. Nah, kan sebetulnya anak itu marah-marah itu ada banyak kemungkinan ada banyak kemungkinan. Apakah ada rasa-rasa frustrasi yang terpendam sehingga outputnya adalah menjadi marah yang meledak-ledak, ataukah dia overstimulasi? Nah, itu kan kita perlu pikirin banget tuh, anakku nih marah nih kenapa ya? Atau jangan-jangan dia itu marah-marah begitu untuk nguji kita nih. Aku mau sesuatu tapi aku marah-marah aja sampai supaya dikasih. Nah, itu yang mana nih fungsi perilaku anak kita untuk menunjukkan marah-marah itu. Nah, dengan kita sadari itu, kita itu perlu rasa yang tenang ya, perasaan yang tenang supaya kita bisa mikir ya. Ini kenapa anakku nih? Kayak gitu. Karena kognitif itu berbanding terbalik sama emosional. Kalau kita juga ikut marah, maka kita enggak bisa mikir banyak hal, ya gitu. Jadi tunda respon dulu yang pertama, habis itu kita validasi perasaannya. Iya, kamu sebel ya. Enggak enak banget memang rasanya kalau marah itu, ya. Rasanya di dada itu mau meletup-letup ya, enggak enak gitu. Setelah validasi perasaannya, kita dampingin dia sampai marahnya itu selesai. Oke, boleh marah-marah, yang penting tidak rusak barang, tidak menyakiti diri, tidak merusak orang lain. Sisanya boleh mama tunggu di sini sampai selesai. Kalau sudah selesai boleh cerita. Nah, kalau anak emosinya sudah turun, nanti baru kita tanyain, tadi marahnya kenapa? Kenapa? Apa yang bikin enggak nyaman kayak gitu. Tapi yang penting kita harus tenang.
0: Iya, ya? enggak boleh ya kayak kalau anaknya marah, orang tuanya juga marah. Api iya. Ketemu api jadi meledak nanti ya.
1: Iya, sebetulnya kalau misalnya orang tua marah itu adalah solusi instan ya supaya anaknya juga stop gitu. Tapi di sisi lain itu cuma akan menambah shock ya bagi anak. Loh, orang tuaku marah, berarti aku kalau meluapkan emosi ini enggak boleh ya, gitu ya. Nah, marah kan termasuk emosi. Maka oke, kita tunggu dulu, kita biarin dulu ya. Rumusnya biarin, kita dampingin, lalu nanti kalau marahnya udah reda, kita jelasin apa sih yang terjadi, validasi emosinya, lalu kita ajarkan apa yang bisa dia lakukan untuk membuat dia merasa lebih nyaman. Apakah minum, apakah cuci muka. Nah, hal itu baru bisa kita ajarkan kalau emosi anak kita udah turun gitu.
0: Oke, sangat menarik sekali nih ya Kak Risma ya, dan Ayah Bunda di rumah gitu ya. Dan mungkin buat Ayah Bunda yang ingin tanya langsung kepada Kak Risma, boleh langsung ya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang. Jangan kemana-mana ya Bunda, kita akan kembali lagi di segmen terakhir di Dialog Pakar di pagi hari ini. Dan selalu di Mas FM.

0: Ya, ya, ya, ya Bunda, kita kembali di segmen 3 bersama Karisma dari Rumah Tabinda. Kita lanjutkan ya di segmen terakhir ini Kak ya, detik-detik terakhir gitu ya. Nah, apa saja sih Kak kebiasaan sederhana yang bisa dimulai dilakukan oleh orang tua agar bisa menjadi pendengar yang lebih baik bagi anaknya?
1: Ya, Kak Omay. Yang pertama, kebiasaan sederhana adalah saat anak bercerita, coba biasakan untuk turun ke level mata anak gitu ya. Jadi jangan biarin anak kita dongak ya, dongak yang terlalu tinggi ya ke kita ya. Jadi kita turun dong supaya bisa eye contact kayak gitu ya. Kemudian kita posisikan diri kita senyaman mungkin ketika anak bercerita kayak gitu, Kak Omay. Kemudian selanjutnya adalah simpan HP-nya. Kalau anak sudah mulai, "Mah, aku mau cerita," taruh HP-nya. Sebentar aja kok sebenarnya, insya Allah gak akan mengganggu urusan yang penting gitu. Sebentar aja. Atau mungkin kalau misalnya kita belum bisa letakkan HP, kita biasakan anak untuk tahu apa yang orang tua sedang lakukan dan minta dia untuk menunggu sebentar. "Sayang, mama ini lagi balesin WA-nya Bu RT nih, sebentar ya. Balesin WA Bu RT. Mama janji setelah WA Bu RT terkirim, mama taruh HP-nya dan dengerin kamu." Jadi anak pun tahu bahwa orang tuaku juga ada urusan yang memang harus diselesaikan kayak gitu ya. Nah, kemudian juga biasakan untuk menghitung ya, menghitung sebelum anak setelah anak selesai bercerita. Maksudnya kasih jeda dong waktu dia setelah bercerita, supaya jangan-jangan dia itu ada mau cerita sesuatu, mau ada yang mau ditambahin lagi. Setelah dia benar-benar selesai, baru tuh kita timpalin, supaya gak motong pembicaraan anak. Kan motong pembicaraan anak tadi

0: excited untuk cerita karena ini akan difilmkan kan gitu ya, ada setting-setting percikan khususnya. Oh iya, aku misalnya ini adalah judulnya adalah liburan yang seru misalnya. Jadi oh ya, terus tokoh yang paling baik di liburan ini di judul buku liburan seru siapa? Boleh kayak gitu ya. Terus kebiasaan lain adalah jangan hanya memberi instruksi. Ya, jangan hanya memberi instruksi. Jadi kita misalnya sebelum kita memberi tahu anak, kita fokus pada connecting dulu. Oke, sayang sini deh, mami mau kasih tahu sesuatu. Jadi biasakan anak tidak melakukan hal lain saat kita minta tolong, kayak gitu ya. Jadi itu kebiasaan kecilnya. Dan satu lagi, satu lagi.
1: Okay.
0: Jadi satu lagi adalah kita tunjukkan empati ya pada anak, bahwa wah, itu pasti nggak enak banget ya kalau mami ada di posisimu itu pasti juga nggak enak, nggak nyaman gitu. Itu adalah bentuk empati dan itu akan membuat anak merasa dipahami.
1: Oke. Dan hal sederhana itu juga bisa membuat kepercayaan diri ngomong ke depan orang itu juga lebih pede ya kak ya, meskipun itu omongnya berawal dari orang tuanya.
0: Betul, karena orang tua kan circle rasa aman dan nyaman pertama. Ketika circle ini secure atau aman, maka dia akan merasa, oh, aku bisa loh untuk merasa aman di lingkungan yang lebih besar sepertinya.
1: Oke, itu awal mulanya ya, anak-anak bisa percaya diri di depan orang lain gitu ya kayak. Jadi berawal dari orang tua dulu, keluarga, terus baru ke orang lain gitu ya.
0: Termasuk kaya. Anak juga bisa lebih mempertahankan nilai dirinya ya. Nilai dirinya tuh dalam artian tidak gampang diinjak-injak, karena mereka tahu diri mereka itu enggak sepatutnya diperlakukan tidak adil gitu ya.
1: Oke, ini kak pesan terakhir gitu ya.
0: Jangan pesan terakhir.
1: Udah pesan
0: dong.
1: Terakhir gitu ya. Pertanyaan terakhir gitu maksudnya ya. Pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua agar menjadi pendengar yang baik bagi anaknya seperti apa kak?
0: Ya, ayah bunda ya, sebetulnya ya, ya bunda, anak-anak kita itu tidak memerlukan orang tua yang sempurna. Anak-anak kita itu memerlukan orang tua yang hadir secara utuh. Nah, dengan kita memberikan ruang untuk mendengarkan anak kita, itu bukan tentang kita itu siap menjawab semua pertanyaan orang anak-anak kita, tapi kita itu memberikan rasa aman bagi anak kita untuk menjadi dirinya sendiri sebetulnya. Gitu ya. Jadi, mulailah dari hal kecil, mulailah sekarang ya, karena masa anak-anak kita ini nggak lama loh ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin hari ini.
1: Oke, komunikasikan dengan baik gitu ya, karena bonding orang tua sama anaknya itu benar-benar sangat dibutuhkan gitu ya kak ya. Sebelum kalau misalkan anaknya sebelum ke
0: menjajaki jalur
1: yang lebih ekstrim lagi ya kak ya,
0: menjajaki dunia yang ekstrim ini.
1: Oke, baik Kak Risma, terima kasih banyak ya,
0: sama-sama,
1: bertemu lagi di lain kesempatan gitu ya.
0: Semoga kita
1: masih bertemu ya kak ya.
0: Insya Allah bertemu lagi ya dengan topik-topik yang hangat,
1: seru dan seru ya kak ya. Oke kak, terima kasih banyak.
0: Iya,
1: itu
0: sehat,
1: tadi
0: sehat, ayah bunda semuanya.
1: Oke, siap. Itu tadi ayah bunda tuh spesial gitu ya, bersama Karisma dari Rumah Tabinda. Sekalian Umay pamit dari ruang dengar ayah bunda. Terima kasih sudah mendengarkan dan menemani Umay dari jam 7 tadi. Umay pamit dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
1: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care,

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu. Kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya, tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus kerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin. Spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia? Atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi gak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Ayah bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on air dan streaming di masfm.id.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Pesan untuk Ayah Bunda.
7: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah, kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah, kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah, itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

0: lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM. Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Anda harus tahu. Beberapa penelitian menyebutkan kalau mengatur keuangan keluarga yang paling baik adalah dengan cara menghindari hutang. Karena tagihan dan kewajiban membayar hutang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga jadi tidak stabil dan juga terganggu. Nah, akan tetapi, bila ayah bunda terpaksa untuk berhutang, lebih baik berhutang untuk kebutuhan pokok yang tidak bisa dipenuhi dalam jangka waktu yang dekat. Misalnya, cicilan rumah. Nah, untuk kebutuhan yang lain, sebaiknya dihindari ya, ayah bunda. Sebisa mungkin, ayah bunda harus memastikan kalau kewajiban membayar hutang tidak lebih dari 30% dari penghasilan yang ayah bunda miliki.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu, yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Kalau saya enggak.
1: ...104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Selamat siang ya Ayah Bunda, sekarang tanggal 15 Juli 2026. Di siang hari ini ya, sampai jam 4 sore nanti, Ayah Bunda akan ditemani oleh Lia di Ruang Nostalgia sampai jam 4 sore nanti. Mungkin untuk Ayah Bunda yang ingin request-request lagu ya di sekitar tahun 90 sampai 2000-an, boleh banget langsung aja request WA ya di 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram juga boleh ya Ayah Bunda di @radio_masfmmalang.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Ayah bunda, baru aja ya kita mendengarkan lagu dari Reza Artamevia dengan judul Satu Yang Tak Bisa Lepas. Jadi lagu ini itu ya ayah bunda, menceritakan tentang seseorang yang menyimpan kenangan masa lalu dan sulit melupakan sang mantan. Meski kadang menangis karena tahu ya sang mantan kini telah bersama orang lain, ia tetap berharap orang tersebut akan kembali ke pelukannya. Aduh, dalam banget ya ayah bunda. Mungkin buat ayah bunda yang punya lagu yang menceritakan tentang kisah cintanya ya, boleh banget langsung aja request di 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram di @radio_mas_fm_malang. Oke, hapus aja kenangan masa lalu yang pahit ya tentang mantan. Langsung aja Lia puterin Peter Pan dengan Menghapus Jejakmu.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua ini Mas FM.
2: Hey, Rek, kata Nandi.
3: Ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum, sosial, dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains, dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
2: Lah aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong, kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos, ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.
6: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah Bunda Lia mau ngasih info nih, liburan ke Kota Batu sekarang makin hemat. Jawa Timur Park Group menghadirkan program Holiday Special 2026 dengan potongan harga tiket sebesar 10% untuk 9 destinasi wisata favoritnya. Promo ini berlaku khusus untuk pembelian melalui website resmi ya Ayah Bunda, melalui www.jtp.id. Mulai tanggal 13 hingga 19 Juli 2026 dengan masa berlaku tiket yang fleksibel hingga 30 September 2026. Jadi Ayah Bunda bisa merencanakan waktu liburan tanpa harus datang di periode pembelian. Ada 9 destinasi yang ikut dalam program ini ya Ayah Bunda. Mulai dari The Legend Stars Park, kemudian ada Batu Love Garden, Fantech Plaza, Museum Musik Dunia, kemudian ada juga Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive-Thru Park, Museum Tubuh, hingga Batu Ekonomis Park. Dan melalui program ini ya, Jawa Timur Park Group ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menikmati berbagai pilihan wisata edukasi, rekreasi, hingga hiburan keluarga dengan harga yang lebih terjangkau. Informasi lengkapnya ya mengenai promo dan syarat ketentuannya dapat diakses melalui www.jtp.id atau langsung aja cus ke Instagram resminya di @jawatimurpark.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: tahu.
1: Catatan keuangan bisa dipergunakan untuk ayah bunda yang sering punya pengeluaran berlebih dibanding pemasukan. Dengan membuat catatan keuangan, pengeluaran akan lebih terorganisir dan terhindar dari pengeluaran yang sia-sia. Cara menyusun catatan keuangan yaitu dengan mengidentifikasi pemasukan tetap ayah bunda yang terdiri dari gaji tetap, side job, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Serta dengan mengidentifikasi pengeluaran seperti tabungan, asuransi, berbagai macam cicilan, uang sekolah, belanja bulanan, dan lain-lain. Kemudian, barulah ayah bunda bisa menentukan uang bersih atau selisih antara pendapatan, pengeluaran, dan menyimpan uang bersih tersebut sebagai dana darurat yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Baru aja kita mendengarkan lagu cinta dari Novia Kolopaking dengan judul Biar Kusimpan Rinduku. Special request dari Bunda Titik ya, Ayah Bunda. Dan kalau ngomongin tentang lagu cinta ya, ini sudah ada pesan masuk nih Ayah Bunda melalui WA Mas FM di 0811-3611-045. Ini ada dari Bunda Indah di Lowok Waru. Hai Bunda Indah, kata Bunda Indah, Mbak Lia, lagu cinta yang paling berkesan buat saya itu adalah Kayalan dari The Groove. Dulu sering diputar waktu aku masih SMA. Sampai sekarang kalau denger lagunya, rasanya langsung kembali ke masa-masa sekolah. Wah, Bunda Indah ini ya, memang ada lagu yang usianya itu sudah puluhan tahun tapi tetap enak didengar dan selalu berhasil membawa kita itu selalu bernostalgia. Wah, terima kasih ya Bunda Indah sudah berbagi ceritanya. Oke, langsung aja Lia puterin The Groove dengan Kayalan.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ayah bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Waktunya Newsflash Mas FM.
1: Newsflash yang hari ini Ayah Bunda di 15 Juli 2026. Berita pertama dikutip dari Detik Properti. Pemerintah meluncurkan program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan target menerbitkan 1 juta sertifikat hak milik pada tahun ini tanpa dipungut biaya. Program hasil kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian ATR BPN ini diprioritaskan bagi penerima program bedah rumah, penerima FLPP dengan HGB individu yang sudah dipisah dari HGB induk pengembang serta MBR yang membangun rumah sendiri sesuai dengan ketentuan yang terbaru. Menteri ATR BPR Nusron Wahid menyebut program ini menjadi langkah awal menuju target 8 juta sertifikat hingga 2028. Mengingat masih banyak rumah masyarakat yang belum bersertifikat, warga yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan ke kantor BPN dengan membawa bukti penerima program perumahan atau dokumen pendukung lainnya dan proses pendaftarannya dilakukan tanpa biaya. Berita kedua dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, pembangunan lokasi relokasi pedagang di Pasar Induk Gadang, Kota Malang kembali menjadi sorotan DPRD Kota Malang. Fraksi PKB meminta agar dilakukan audit terhadap pembiayaan proyek relokasi tersebut, mengingat pembangunan dilakukan menggunakan dana swadaya para pedagang. Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, menyatakan pihaknya masih membutuhkan penjelasan lebih rinci terkait aspek hukum, mekanisme kerjasama, hingga transparansi penggunaan anggaran dalam proyek relokasi. Audit dinilai penting untuk memastikan proses pembangunan berjalan secara akuntabel, transparan, dan memberikan kepastian bagi seluruh pedagang yang terdampak relokasi. Demikian News Flash hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: 105 FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Ayo Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update sore hari ini Ayah Bunda di 15 Juli 2026. Kita mulai dari titik pertama ya Ayah Bunda di Kecamatan Blimbing. Tepatnya di pertigaan SPBU Jalan Ciliwung ya, tepatnya di Jalan Letjen S. Parman arah selatan. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar ya Ayah Bunda. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Sekarang kita bergeser ke arah Kecamatan Kedung Kandang. Di Jalan Muharto arah barat, untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar Ayah Bunda. Kemungkinan akan diprediksi volume kendaraan akan meningkat di sekitar jam 4 sore ya Ayah Bunda. Jam 4 hingga jam 5 diperkirakan akan mengalami peningkatan volume kendaraan. Kemudian kita geser ke arah Kecamatan Sukun. Di daerah Kelayatan Gang 3 ya Ayah Bunda, di Jalan S. Supriyadi, untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar Ayah Bunda. Untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Demikian untuk traffic update sore hari ini. Untuk Ayah Bunda yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan, tetap jaga jarak aman kendaraan, dan selalu patuhi rambu lalu lintas.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma

0: berkembang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi, dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat, dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Masih bareng Lia ya Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kalau dipikir-pikir lagi itu ya, lagu itu bukan hanya sekedar hiburan. Setiap lagu itu menyimpan cerita. Ada yang mengingatkan pada cinta pertama, ada yang mengingatkan tentang perjalanan sepulang sekolah, kemudian ada juga yang menjadi soundtrack saat masa pacaran. Nah, dan ada juga yang selalu mengingatkan kita kepada seseorang yang sangat berarti ya Ayah Bunda. Dan ada satu lagi nih, Ayah Bunda, ada yang mengingatkan tentang hubungan jarak jauh atau LDR ya Ayah Bunda. Nah, seperti lagunya Club Project yang berjudul Belahan Jiwa ya. Jadi lagu ini itu menggambarkan seseorang yang mengenang sang kekasih melalui surat, melukiskan bayangannya di langit-langit kamar dan berharap hubungannya tetap utuh melintasi ruang serta waktu. Nah, siapa nih dari Ayah Bunda yang dulu hubungannya itu LDR nih sama pasangan? Oke, langsung aja Lia puterin, ini dia Club Project dengan Belahan Jiwa.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

Balik lagi bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Dari tadi kita sudah ngobrolin tentang lagu cinta ya Ayah Bunda, lagu cinta Ayah Bunda dulu ya. Nah, jadinya Lia penasaran nih, kalau dulu Ayah Bunda pernah gak sih memberikan kaset atau CD lagu jadi hadiah gitu ya untuk seseorang, sebagai hadiah untuk seseorang. Atau mungkin menuliskan lirik lagu cinta di surat atau di buku kenangan. Romantisnya sederhana ya Ayah Bunda, tapi justru itu yang paling berkesan. Karena selain barangnya bisa jadi kenang-kenangan gitu ya, tapi bisa buat momen-momen gitu ya, momen-momennya tuh bisa kita ingat. Nah, jangan lupa ya, kita ingat sampai kapanpun juga. Dan pastinya ya Ayah Bunda, apalagi kalau CD-nya diputar bareng-bareng ya, setelah diberikan itu pastinya membawa perasaan senang yang gak bisa dijelasin. Nah, kalau Ayah Bunda dulu lagu cintanya apa nih? Boleh ya share ke Lia di 0811-3611-045. Oke, langsung aja Lia puterin lagu berikut ya. Special request dari Kak Gilang melalui live TikToknya Mas FM ya. Ada Ebit GAD dengan Elegi Esok Pagi.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Ayah bunda sayang sekali ya, sekarang sudah jam 15:45, sudah saatnya Lia pamit undur diri dari ruang dengar ayah bunda semuanya. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah bergabung dan berbagi ceritanya tentang lagu cintanya dulu ya. Dan terima kasih juga untuk ayah bunda yang sudah bergabung baik melalui radio analog ataupun melalui masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Mohon maaf juga Lia ucapkan apabila ada pesan ya dari ayah bunda yang belum sempat Lia dan yang belum sempat Lia baca dan sapa ya di sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Untuk ayah bunda semuanya, sehat selalu, bahagia selalu, tetap hati-hati di jalan dan selalu jaga kesehatan. Dan untuk penutup ya di perjumpaan kita di hari ini dia ada Ari Lasso dengan Cinta Terakhir.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini Daniel mau jumpai ruang dengan Ayah Bunda di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Buat Ayah Bunda yang mau request lagu, boleh banget langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM.

Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru benar.
1: Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan Ayahbunda kembali bersama Daniel yang hadir menemani Ayahbunda tentunya di program Coffee Time. Dan Ayahbunda, ada satu kata yang kayaknya paling sering terdengar di rumah, yaitu adalah sebentar. Uniknya, kata yang satu ini rasanya punya arti yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar cuma 1 menit, ada yang sebentarnya entah kapan jadi lama banget ya Ayahbunda. Dan Daniel yakin setiap rumah pasti pernah punya cerita soal kata sebentar ini. Kalau di rumah Ayahbunda, siapa nih yang paling sering ngucapin sebentar ya? Langsung aja kirimin ceritanya ke Daniel lewat WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang dan selalu di Mas FM.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus kerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin. Spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia? Atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi gak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: Halo lembut,
1: ejeknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
2: Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau? Kruk, kruk, kruk. Nyom, nyom.
1: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
2: Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih.
1: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. Awas! Teriak Hara. Tapi terlambat.
2: Bruk.
1: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
2: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
1: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
3: Halo ya bunda, saya Jason Moses. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Ayah bunda, kalau misalkan kita bahas nih ya dan juga dipikir-pikir gitu ya, kata sebentar ini sebenarnya sederhana tapi sering banget dipakai gitu. Waktu lagi masak mungkin ya, lagi mandi, lagi kerja, atau lagi nyelesain sesuatu. Kadang bukan karena sengaja nunda gitu ya, tapi memang belum bisa langsung ditinggal. Makanya kata sebentar ini rasanya terlalu sering gitu ya, dan selalu ada diucapkan di setiap rumah. Dan kata sebentar ini relatif ya bunda. Ada yang sebentarnya beneran sebentar, ada yang sebenarnya ternyata sebentarnya itu panjang banget. Dan ya bunda, tim yang mana nih?

0: Di Radio Mas FM, ruang buat kamu yang selalu ingin update tapi tetap santai. Di sini, kita punya kurasi musik terbaik dari hits mancanegara sampai karya anak bangsa yang bakal jadi favorit baru kamu. Kita tahu kok kalau hidup butuh keseimbangan, makanya Mas FM hadir membawa informasi yang kamu butuhkan. Obrolan yang menginspirasi dan energi positif untuk menjaga harimu tetap stabil. Mau di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah. Yuk, jadi bagian dari kami karena bareng Mas FM, setiap detik jadi punya cerita. Gak usah pindah kemana-mana, cukup di sini aja. Teman curhat, teman request, dan teman setiamu sepanjang waktu. Cuma di Mas FM.
1: Masih bingung menentukan kampus untuk masa depanmu? Kalau kamu mencari kampus yang berkualitas, memiliki banyak pilihan program studi, dosen yang kompeten, biaya yang terjangkau, serta lingkungan belajar yang nyaman, saatnya bergabung bersama Universitas Gajayana Malang. Di Universitas Gajayana Malang, kamu bisa memilih program studi yang sesuai dengan minat dan cita-citamu. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Tertarik dengan dunia komunikasi, bahasa, atau memahami perilaku manusia? Kamu bisa memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan program studi Bahasa Inggris, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi. Atau ingin berkarir di bidang teknologi dan industri, Fakultas Teknik dan Informatika siap membekalimu melalui program studi Sistem Informasi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Rekayasa Industri. Kabar baiknya, selama bulan Juli ada promo spesial berupa potongan DPP atau uang gedung sebesar 50%. Kesempatan emas untuk kamu yang ingin kuliah dengan biaya lebih ringan. Tidak hanya itu, Uniga Malang juga menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga. Datang langsung ke kampus Uniga Malang di Jalan Mertojoyo Blok L, Merjosari, Kota Malang. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi telepon di 0341-562-431 atau WhatsApp di 0859-5444-7800. Kamu juga bisa mengunjungi website resmi di www.unigamalang.ac.id. Wujudkan masa depan yang lebih cerah bersama kampus yang siap mengantarkanmu meraih prestasi dan karir terbaik. Uniga Malang, terdepan, dan berkarakter.

0: Hey, Rek, kata Nandi.
1: Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi, sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Dan berkarya karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
0: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM dan masih bersama Daniel tentunya di program Coffee Time. Dan ya Bunda, sudah ada cerita yang masuk nih. Ini ada dari Bunda Tika di Lowokwaro. Katanya, "Mas Daniel, kalau di rumah saya yang paling sering bilang sebentar itu anak saya. Dipanggil makan jawabnya sebentar. Ternyata masih lanjut main sepeda." Waduh, kayaknya banyak ayah bunda yang memang langsung relate gitu ya, dan juga dekat banget sama kegiatan ini gitu. Memang kalau misalkan lagi asik main, entah itu main game, entah itu main di luar sama teman-temannya sebentar, itu rasanya akan jauh lebih panjang dan lebih lama. Tapi terima kasih ya Bunda Tika sudah berbagi ceritanya, dan ditunggu dari ayah bunda yang lainnya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ayah bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

Ayah bunda, Daniel baru tiba-tiba nyadar nih, ternyata kata sebentar itu juga tergantung situasi. Kalau lagi buru-buru, sebentar ambil kunci. Nah, itu biasanya beneran sebentar nih. Tapi kalau misalkan lagi rebahan, lagi nonton TV, atau mungkin lagi nikmatin kopi di sore hari, apalagi dengerin Daniel gitu ya di coffee time, waduh. Ini sebentarnya kadang bisa sedikit lebih lama. Ya enggak ya bunda, yang relate boleh dong aku. Atau mungkin ayah bunda bisa cerita aja lewat WhatsApp kita di 0811 3611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan Bunda berita kehilangan hari ini atas nama Samsul Arifin dengan Nopol N5035AAG. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Sugeng Waluyo yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N4582ABY. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Hanik Purbatin Artiningsih yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N3220BAK. Berita kehilangan selanjutnya ya Bunda atas nama Ismu Joko yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N1722AAW. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Supriyati yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N6692BAN. Berita kehilangan atas nama Sukirno yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N3455ACS. Dan berita kehilangan terakhir atas nama Supriyadi dengan nomor kendaraan N3739AU. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

Ayah Bunda masih ditemani Daniel di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ada hal kecil yang mungkin kadang tuh sering menarik dari kata sederhana itu gitu ya. Satu kata yang sederhana ternyata bisa punya cerita di setiap rumahnya. Dan mungkin justru karena sering diucapkan kata sebentar, jadi sebagian orang atau mungkin bagian dari obrolan sehari-hari, tanpa sadar itu membuat rumah terasa hidup. Kadang bikin kita nunggu, keselnya ada ya. Jangan kadang agak greget dikit gitu ayah bunda. Tapi justru dari hal-hal yang sederhana seperti itu, rumah akan terasa hangat karena selalu ada cerita yang bisa dibagikan bersama keluarga.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan buat ayah bunda yang masih dalam perjalanan atau mungkin lagi di rumah bersama keluarga gitu ya, Daniel masih menunggu cerita nih. Kalau di rumah ayah bunda, siapa yang paling sering bilang sebentar? Langsung aja kirim gabungannya lewat WhatsApp kita di 0811 3611 045.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Ayah Bunda, Daniel bacakan satu cerita lagi nih ya. Ini cerita yang terakhir sepertinya. Ini dari Pak Yudi di Dao. Katanya, Mas Daniel, kalau istri bilang sebentar, biasanya lagi masak atau beberes. Tapi kalau saya bilang sebentar, biasanya lagi nonton bola. Waduh, jujur banget ya Pak Yudi ya. Cuman yang penting, habis bilang sebentar, jangan sampai benar-benar lupa dan ditinggalin loh istrinya. Tapi terima kasih ya Pak Yudi sudah berbagi cerita bersama Daniel di program Coffee Time. Masih ditunggu cerita ya Bunda lainnya, temuin requestan lagu-lagu tahun 90-an yang lainnya.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Bunda, kita dari Goyang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Ayah bunda, tidak terasa kebersamaan kita di Coffee Time di malam hari ini ya sudah sampai di penghujung. Dan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah berbagi cerita. Dan ternyata satu kata sederhana seperti sebentar itu bisa punya cerita yang berbeda-beda di setiap rumah. Kadang bikin kita nunggu, kadang bikin gemes, dan kadang justru jadi bahan tertawaan ya saat semua sudah berkumpul. Tapi semoga perjalanan pulang ayah bunda di malam hari ini itu menyenangkan. Dan siapa tahu nanti ketika di rumah ada yang bilang sebentar. Dan kali ini mungkin ayah bunda sudah cukup tersenyum nyaman gitu ya. Dan Dani mengucapkan terima kasih untuk ayah bunda yang sudah mendengarkan melalui radio analog streaming di masfm.id maupun aplikasi OnX. Daniel pamit undur diri, terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Hanya di Mas FM, ayah bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih, Kak, peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir, ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja, sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3 sampai 5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Jika si kecil susah makan dan cuma mau makan itu-itu aja, itu adalah salah satu gejala picky eater, ayah bunda. Kebiasaan pilih-pilih makanan ini harus diatasi karena bagaimanapun anak harus makan makanan dengan gizi seimbang. Ayah bunda harus tetap sabar dan jangan memaksa anak. Dibutuhkan 10-15 kali percobaan untuk mengenalkan anak pada makanan sehat yang harus ia konsumsi sampai akhirnya ia mau memakannya. Buat tampilan makanan jadi lebih menarik, mulai dari warna dan juga bentuknya. Beri juga nama yang unik untuk makanan tersebut agar si kecil makin tertarik. Ajarkan anak untuk menyentuh langsung makanan sebelum menyuapinya dan buat suasana makan jadi menyenangkan.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Di rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk. Tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum-oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

0: Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
2: Hah? Cerita tentang apa?
1: Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah.
2: Emangnya ada timun warna emas?
1: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
2: Oke.
1: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama ia menginginkan kehadiran seorang anak.
3: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
1: Tiba-tiba seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
4: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus membalikannya padaku saat ia dewasa.
3: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
1: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
4: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongeng.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, dan ibu ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas, dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
1: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei, Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera mengejarkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Ia melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Bu, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
1: Akhirnya raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan ia pun kembali pulang bertemu Mbak Rondo. Selesai.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
4: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Tuh yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips agar anak disiplin sikat gigi. Kebersihan mulut tentunya sangat penting untuk dijaga, apalagi bagi si kecil. Salah satu yang ayah bunda perlu biasakan pada si kecil adalah kebiasaan untuk menyikat gigi. Berikut ini cara agar si kecil tidak rewel lagi dan kabur saat bunda ajak menyikat giginya. Pertama, ayah bunda harus membiasakan untuk menyikat gigi di depannya, karena si kecil akan meniru segala hal yang bunda lakukan. Dan juga tunjukkan ekspresi bahagia agar si kecil ikut merasa senang ketika melakukannya. Kemudian, pastikan sikat gigi yang digunakan nyaman untuk si kecil pakai. Gunakan sikat gigi berbahan silikon yang lunak dan sesuai dengan mulutnya. Yang terakhir, berikan si kecil kesempatan untuk menyikat giginya sendiri, karena akan membuatnya lebih tertantang akan tugas yang ia kerjakan dan akan membuatnya lebih suka menyikat gigi.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Bunda, kita dari Koyak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Join us for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit.

0: pusing lagi.
1: Ngeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.
2: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Sebelum anak mulai masuk ke jenjang pendidikan pertama, yaitu taman kanak-kanak atau TK, ayah bunda perlu mengajari dasar-dasar pelajaran yang akan anak pelajari ketika di TK nanti. Keterampilan yang harus diajarkan, salah satunya adalah keterampilan motorik halus seperti menggunting, merangkai, dan menulis. Yang tak kalah pentingnya juga, yaitu keterampilan sosial, dengan mengundang teman sebayanya ke rumah dan membiarkan anak bersosialisasi dengan bermain bersama. Ayah bunda juga bisa menstimulasi keterampilan mendengarkan anak supaya dapat mengikuti arahan guru ketika di sekolah. Dan beri waktu anak bermain sendiri ya, karena dengan begitu bisa meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi anak.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
5: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut,

yang masih apa ya, ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang nggak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu, ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan, ya. Nah, kalau HMPV ini adalah tingkatannya human metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun, dan kapanpun.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Untuk memudahkan parenting positif di rumah, kita sebagai orang tua harus menghindari membandingkan anak dengan saudara kandungnya ya, Ayah Bunda. Biasanya, kalau kita suka membanding-bandingkan, si kecil akan merasa iri pada saudara kandungnya nih. Rasa iri ini akan memicu persaingan seumur hidup loh ya Bunda. Jadi mulai dari sekarang, yuk menghindari membanding-bandingkan dengan saudara kandung ya.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Kamu lagi dengerin Mars FM 104,5. Selalu di Mars FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya, berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya. This girl, she's so damn.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ayo dong, cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
2: Stop, jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop. Dengan LinuStop.
3: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Money Station.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnAir.
1: Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!
2: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Ayah bunda, kita itu kadang dibikin jengkel ya sama anak-anak. Tapi bunda, sebaiknya kita menghindari ya untuk menunjukkan rasa marah atau jengkel yang berlebihan kepada anak. Karena nantinya anak akan selalu merasa salah yang berujung pada perilaku negatif jika kita marah berlebihan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Adab Islami. Islam. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas seputar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab-adab di pasar. Pendengar, pasar dalam berbagai ragam dan jenisnya merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Mereka berkumpul di sana untuk melakukan muamalah, yaitu transaksi jual-beli. Inilah

yang menjadikan pasar, baik berupa mall, pasar tradisional atau lainnya, selalu ramai untuk dikunjungi. Namun, di balik banyaknya manfaat dan keramaiannya, pasar juga menjadi saksi akan banyaknya perbuatan dosa dan sia-sia, kezaliman, serta kecurangan orang-orang yang berada di dalamnya. Lantaran hal ini begitu melekat pada kondisi pasar, maka tidak aneh jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan sabdanya yang artinya, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, janganlah engkau menjadi orang pertama yang masuk pasar jika engkau mampu, dan jangan pula menjadi orang yang paling terakhir yang keluar dari pasar, karena pasar itu adalah tempat peperangan para setan dan di sanalah ia menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, untuk menjauhkan diri dari berbagai kezaliman dan perbuatan dosa atau sia-sia ketika berada di dalam pasar, Islam mengajarkan kita tentang adab-adab yang harus dilakukan ketika memasukinya. Di antaranya, yang pertama, jika kita sebagai pembeli masuk pasar, maka hendaknya tidak berlama-lama di dalamnya, sebab di dalamnya banyak terdapat maksiat, kecurangan, penipuan, perbuatan sia-sia, dan amal kebaikan di dalamnya sangat sedikit. Juga banyaknya wanita atau laki-laki yang memamerkan dirinya dengan berbagai jenis pakaian dan perhiasan. Karenanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Anda mampu, janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan jangan pula menjadi yang terakhir keluar darinya, sebab pasar adalah tempat perangnya setan. Di sanalah ia menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, banyak berzikir ketika memasuki pasar, utamanya zikir atau doa meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari berbagai godaan dan tipu daya setan. Tidak dipungkiri bahwa pasar adalah pusatnya semua kebutuhan duniawi yang menggiurkan dan bisa melalaikan dari zikir dan niat baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya orang yang lalai dan lengah dari zikir serta ucapan atau perbuatan baik dan adanya banyak kedustaan di dalamnya. Dengan berzikir, seorang muslim akan terjauhkan dari kelalaian dan dosa-dosa tersebut serta hatinya tetap terjaga dari cinta duniawi. Selanjutnya yang ketiga, tidak memasukinya kecuali untuk suatu kebutuhan agar kita bisa menghindari dan menjauhkan diri dari berbagai macam dosa dan kezaliman. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang keempat, tidak perlu membawa wanita di dalamnya kecuali jika dibutuhkan dan wajib memakai pakaian syar'i. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-31, wala yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Artinya, dan janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya,
dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Pendengar, selain pasar bukan tempat yang nyaman dan aman bagi wanita, karena banyaknya campur baur antara kaum laki-laki dan wanita, juga dikhawatirkan adanya para pengganggu ataupun preman. Juga hendaknya jangan membiarkan dirinya yang berbicara dengan penjual, namun laki-laki mahramnya, yaitu suaminya, adiknya, atau kakaknya yang harus berbicara dengan penjual. Yang kelima, hendaknya membeli barang-barang yang bermanfaat. Pendengar, kebanyakan orang yang ketika masuk pasar membelanjakan hartanya untuk barang atau benda yang ia sendiri tidak tahu apakah bisa bermanfaat atau tidak. Padahal yang demikian itu tidak diajarkan oleh syariat, karena hanya akan membuat boros dan membadirkan barang-barang yang tidak terpakai. Yang keenam, menjaga pandangan. Pendengar, ini umum bagi semua orang, baik penjual ataupun pembeli, juga kaum laki-laki ataupun wanita. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran Surat An-Nur ayat 30-31, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Selanjutnya, yang ketujuh, penjual dan pembeli wajib bersifat jujur dan amanah dalam melakukan transaksi jual-beli. Pendengar, perlu kita ingat kembali bersama bahwa haram hukumnya menyembunyikan aib barang jualan, mencampur adukan antara barang yang bagus dan buruk atau rusak, ataupun melakukan penipuan dan kecurangan lainnya di dalamnya. Allah Azza wa Jalla bahkan telah mencela orang-orang yang curang dan tidak amanah dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati bejana yang berisi makanan yang dijual. Beliau lantas memasukkan tangannya ke dalamnya hingga tangannya menyentuh makanan yang sudah basah. Maka beliau bertanya pada penjualnya, "Ini apa wahai penjual makanan?" Ia menjawab, "Ini makanan yang terkena air hujan, wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda, "Alangkah baiknya engkau meletakkannya di bagian atas agar para pembeli bisa melihatnya. Sungguh, barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari kami." Yang kedelapan, menghindari transaksi haram. Pendengar, di antara transaksi haram yang paling tinggi keharamannya adalah riba.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya dosa riba itu memiliki 72 pintu. Yang paling ringan ialah semisal dengan dosa seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya, dan kedua saksinya. Beliau mengatakan, mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, selain riba, pokok-pokok transaksi haram dalam Islam adalah maisir, yaitu judi, dan gharar, yaitu ketidakjelasan. Yang kesembilan, tidak bertransaksi di waktu salat Jumat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pendengar, perlu kita ingat kembali bersama bahwa transaksi jual beli setelah azan Jumat, yaitu ketika khatib naik mimbar, hukumnya haram jika penjual dan pembelinya adalah laki-laki yang mukmin, dan makruh bila salah satunya adalah wanita dan laki-laki musafir. Adapun jika keduanya adalah wanita dan laki-laki musafir, maka hukumnya mubah. Yang ke-10, memudahkan dalam menjual dan membeli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seorang yang memudahkan bila menjual, membeli, dan memudahkan bila menagih haknya. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, ini adalah salah satu sunnah yang sering dilupakan jika orientasi kita di pasar adalah duniawi. Seorang pembeli terkadang memakai cara-cara tertentu, ngotot menawar, bahkan sedikit menipu demi mendapatkan harga yang murah. Sedangkan seorang penjual pun terkadang tak luput dari hal serupa. Selanjutnya, yang ke-11, menjauhi sumpah dalam jual beli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah dapat mempercepat lakunya barang dagangan dan sekaligus menghilangkan keberkahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ke-12, menjaga siar-siar agama. Pendengar, di antara siar agama yang utama adalah sholat berjamaah tepat waktu, berpakaian menutup aurat, dan menjaga pandangan, dan lain sebagainya. Karena itu, janganlah kondisi di pasar memudahkan kita untuk mengundurkan sholat, berpakaian tidak sesuai syariat, mengumbar pandangan, dan lain sebagainya. Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surat An-Nur ayat 37 berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang, yakni hari kiamat. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya.
terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika berada di pasar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan adab-adab yang mulia ini. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, kufur nikmat merupakan lawan dari mensyukuri nikmat. Syukur adalah menampakkan pengaruh nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hamba dari hatinya dengan keimanan, dari lisannya dengan pujian, dan dari anggota badannya dengan ibadah serta ketaatan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menghitungnya, baik berupa harta, keluarga, kesehatan, dan yang paling besar adalah nikmat hidayah, iman, dan Islam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wama bikum min nikmatin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah datangnya. Namun seringkali kita kurang menyadari akan nikmat yang telah kita terima tersebut, sehingga tentu saja membuat kita lalai dari mensyukurinya. Padahal seorang muslim wajib mensyukuri nikmat yang ia peroleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan melarang kita untuk berbuat kufur. Bahkan di ayat yang lain Allah mengancam orang-orang yang berbuat kufur dengan azab yang pedih. Sebagaimana dalam firman-Nya di surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in kafartum inna azabi lasyadid." Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk perhatian terhadap perkara yang penting ini, sehingga tidak menjadi golongan orang-orang yang kufur atas nikmat Allah dan dapat terhindar dari ancaman azab yang pedih. Pendengar yang budiman, kufur nikmat merupakan lawan dari mensyukuri nikmat. Syukur adalah menampakkan pengaruh nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hamba dari hatinya dengan keimanan, dari lisannya dengan pujian, dan dari anggota badannya dengan ibadah serta ketaatan. Sehingga seseorang dapat dikatakan bersyukur jika terpenuhi 3 unsur. Hatinya meyakini bahwa semua nikmat yang didapatkan adalah berasal dari Allah, kemudian lisannya memuji Allah, dan anggota badannya digunakan untuk beramal solih. Barang siapa yang tidak merealisasikan 3 perkara tersebut, maka ia telah terjatuh dalam kufur nikmat. Maka wajib bagi seorang hamba memahami benar-benar bahwa setiap nikmat adalah berasal dari Allah. Kesempurnaan tauhid tidak mungkin terwujud tanpa sikap penyandaran setiap nikmat kepada Allah. Penyandaran nikmat kepada selain Allah merupakan kekurangan dari kesempurnaan tauhid dan termasuk dalam kesyirikan kepada Allah. Seringkali kita jumpai sebagian orang menyandarkan nikmat yang ia terima kepada selain Allah. Misalnya seseorang ketika dalam kesulitan yang disertai kegelisahan hati, tiba-tiba temannya datang memberikan pertolongan. Kemudian serta-merta hati dia menjadi tenang dan mengucapkan, "Untung ada kamu. Coba kalau tidak, pasti akan terjadi begini dan begitu." Maka hal ini adalah keliru, karena sesungguhnya nikmat pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan sebab datangnya seseorang untuk terwujudnya pertolongan. Sudah sepatutnya kita menyandarkan hati atau tawakal hanya kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 83, "Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha." Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Syekh Utsaimin menjelaskan makna ayat tersebut bahwa mereka mengingkari penyandaran nikmat kepada Allah. Mereka menjadikan penyandaran hatinya hanya kepada sebab. Mereka lupa kepada yang menciptakan sebab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak pelajaran kepada kita melalui kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Di antara kisah tersebut adalah kisah Qarun yang memiliki harta berlimpah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76-83. Pada ayat tersebut diceritakan Qarun berlaku sombong atas harta yang ia miliki. Allah berfirman, Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Dalam ayat tersebut, Allah menceritakan kisah Qarun yang tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Ia tidak memuji Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya. Ia juga tidak menggunakan nikmat harta yang diperoleh di jalan ketaatan. Maka inilah bentuk kufur nikmat yang dilakukan Qarun. Maka Allah memberikan azab yang pedih, yaitu ditenggelamkan ia ke dalam bumi beserta seluruh hartanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fakhosafna bihi wabidarihi al-ardo fama kana lahu min fiatin yang surunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Sudah seharusnya kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Sehingga tidak ada pada diri kita sifat kufur nikmat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga,

0: Metode merebus makanan sebenarnya tetap bisa menurunkan kandungan gizi loh ayah bunda, terutama untuk vitamin C dan juga B kompleksnya. Supaya kandungan gizinya lebih terjaga, ayah bunda harus memastikan sayur atau masakan lain tidak direbus terlalu lama, apalagi dalam suhu yang terlalu tinggi. Terlalu lama merebus sayur bisa menghilangkan hingga 50% kandungan vitamin yang ada di dalamnya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
4: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh akar-akaran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya itu banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.
5: Well, that's all this girl.

104,5 FM Radio Keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Dan seperti biasa ya Bunda, di pagi hari ini diawali dengan cuaca di Malang yang sangat dingin ini ya Bunda ya. Biasanya kan Umay kan gak pernah pakai jaket gitu ya kemana-mana. Sekarang itu masih sih gak pakai jaket, tapi ya Allah dinginnya gitu ya ayah bunda. Apakah sama? Kayaknya semuanya sama gitu ya ayah bunda. Dan seperti biasa ya bunda, di pagi hari ini akan selalu temani Umay selama 3 jam ke depan tentunya di program Inspirasi Pagi, dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang ayah bunda mau tentunya ya. Jadi buat ayah bunda jangan kemana-mana, karena Umay akan menemani aktivitas ayah bunda di pagi hari ini. Satu lagu untuk pembuka di Inspirasi Pagi dan spesial untuk ayah bunda.